0: En van stiphout tot mielohout.
1: Dit is Helmond.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.